siame vovovo no jagbagba yo nya toda siwa game manu asi o kaka ava no troko opono vio bo fike bele po galea mukao au kebe dua mukao negbani tegbe la goe cha mukao parce que ame bubenya mukana me buo no nya doda siwa vovo mano asi o kaka kafla ana home akomoti doda yame be anya nu kole da la webu meo be anya.

siame vovovo no jagbagba yo nya toda siwa game manu asi o kaka ava no troko opono vio bo fike bele po galea mukao au kebe dua mukao negbani tegbe la goeta mukao parce que ame bubenya mukana me buo no nya doda siwa vovo mano asi o kaka kafla ana home akomoti doda yame be anya nu kole da la webu meo be anya.

0: Nkwaba, ata marwa, tu kwa kwa ni taba mo. Ike ya tu, ba chi kengar, e chi kengar ka, ka tu tani liye cha kari kwa me pate kari duong. Ka chodo tu nam ne ya sa tari, teni nam ne utamudan tu kuri e tu kum ya. Ya kwa mbuk cha dan ni, kwa bo tu tara kutu nam ne ya. Ku ya ba chi tu ba tu ni liye cha pita la di nani. Ka kwa ye ni ye cha pita la di ni utang uji tinga ye ni ya ka. Bapa tu tak jangan apa mukutang, mesti aku sih aku pada suatu mukutang, mesti aku sih kaya ada apa mukutang, mesti aku sih aku pada jangan ni cewek mukutang, mesti aku sih kadai ni ye tu mukutang ye mukuli ye, bila ada orang yang kaya ni mukutang, sih aku mukutang beni, cara mukutang, mesti aku sih aku pada dua momo, dah dia mukutang ni aga, tu aku hari dua tiga hari tu, kalau boleh teni tu boleh ibu kan dua tiga ni aga baje, baje biasa, kaya nama mebe ni boleh kalau dua momo, aku tu nama ya tinggal ni boleh ni momo. Kumu bakina, akina dong aje, tak turu ye paka piku, kepala. Naga ni, aku anjing baju ada nama ya. Kuala, adua ramia kado, kamera tu muda. Panji ada kada kita, kamu kada dulu. Kau ini sih ibu ni, ini tu pan nanti, dua lapan tahun.
1: Jama ikaso ikamnya netwa obojapa wakpetu wentopunwa alafie insa iwe yapoti ye tinyibibi bobungiti soboron baba pe inyoye bijindi chediche kibebandi chedilawa adadi soboron wadubri biya ikwele ile toa anasardamu odamu ulolori wa iwipune inakbacho wa iwipune inyi ba na pongo afarande sogade wa afarande atapama afarande ni chevio afarande duburi duburi gane ike duburi dileri tuwa anasar damo wa iwunkoni ilobe kibacho wa iwunkoni pui tuwa karawa farande ne lumedong ne nsa duburi dileri iwe mafuna bangma ncho farande wa ba minuna a aye lubon wabifo wa sobore deke ba wa atakada wa ba tewe dena na iso basuni na abifo so asobore inyete lokuta wachunsiye bibi nyunsi kido sobore poni Yinsa alameri wabida perenti ni fiva wa ewe kipere tuwa tinyibiti soboro di peredi ni fiva.